Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Mari kita puji Tuhan bersama dari nyanyi rohani nomor 169 ayat yang pertama. Lindungkanlah, luaskanlah.

jemaat tetap dalam keadaan berdiri, kita akan mendengarkan hukum Tuhan dari Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 17 yang berkata demikian: Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hukum ini dalam hidup kita sehari-hari. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Paduan suara rayon 1 disilahkan.

Kristus, marilah dengan penuh kerendahan hati setiap kita mengaku salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Jikalau ada yang berkata bahwa ia tidak berbuat dosa, ia telah menipu dirinya sendiri dan kepada Tuhan. Tapi jika kita dengan jujur mengaku kepada Tuhan, maka Tuhan itu setia dan adil untuk mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Dengan kepala yang tertunduk, pertanda bahwa kami malu melihat cahaya kasih-Mu karena dosa itu. Tapi bahwa kami tidak ingin terus tertunduk dan malu, kami mau melihat cahaya kasih dan rahmat-Mu dan terus ada dalam hadirat-Mu. Nah, oleh karena itu kami datang kepada-Mu, ya Tuhan. Kami mengaku segala kesalahan dan dosa kami yang kami perbuat terhadap sesama kami, terhadap Engkau. Dan dosa itu membaratkan kami untuk memandang Engkau dan menikmati kasih karunia-Mu. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami mohon, ampunilah kami dan bawalah kami ke dalam jalan-Mu dan tunjukkan kami jalan-jalan hidup yang penuh dengan damai sejahtera Allah. Ini doa, ini permohonan kami. Amin. Nyanyian rohani 139 ayat yang pertama, ya Allahku cahayamu.

bagi saudara-saudara yang dengan sungguh-sungguh mengaku segala salah dan dosa di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah Tuhan. Sesuai dengan 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian berita anugerah Allah. Nyanyian Rohani 139 ayat yang kelima, ya penebus beri Roh Kudus.

jemaat Tuhan saya jemput bangkit berdiri dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyi rohani satu, hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus.

Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pujian KSP 1 disilahkan.

Beautiful.

Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan suaramu. Kami ingin untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, hikmat dan pengetahuan-Mu turun atas kami, sehingga kami membaca, mendengar, dan terdorong untuk melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Jika ada kuasa lain yang sedang siap untuk mengganggu ketenangan kami, kami menolak itu dalam nama Yesus. Supaya suasana kedamaian, suasana surga yang hanya tinggal di ruangan ini dan di ruangan hati kami, bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu bagi kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan firman Tuhan yang dikeluarkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua untuk tanggal 31 Mei adalah Kidung Agung pasal 7 mulai buka. Kidung Agung pasal 7 ayat 6 sampai dengan pasal 8 ayat 4.

Sudah. Anak-anak muda yang bawa Alkitab, lihat baik-baik kata demi kata yang tertulis di dalam Alkitab ini. Kidung Agung pasal 7 ayat 6 sampai dengan pasal 8 ayat 4. Berikut pembacaan kita, kenikmatan cinta. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan nafas hidungmu seperti buah apel. Kataku, kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Kepunyaan kekasihku, aku kepadaku gairahnya tertuju. Mari kekasihku, kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Semerbak bau buah dudaimu, dekat pintu kita ada pelbagai buah-buah yang lesat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itulah kusimpan bagimu kekasihku. Oh, seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusui pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar. Karena tak ada orang yang akan menghina aku. Akan kubimbing engkau dan kubawa ke rumah ibuku, supaya engkau mengajar aku. Akan kuberi kepadamu anggur yang harum untuk diminum, air buah delimaku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpah kamu, putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Demikian bagian firman Tuhan bagi kita. Haleluya.

Oleh karena itu mari kita belajar bersama. Saya juga tidak paham bagian ini. Apalagi bicara tentang kenikmatan cinta ini. Saudara-saudara yang terkasih, Kidung Agung pasal 7 ayat 6 sampai dengan 8 ayat 4 mengajarkan kepada kita tentang cinta yang benar-benar memuaskan. Cinta yang tak hanya indah dipandang mata. Saya ulangi, cinta harus benar-benar memuaskan, dan cinta tak hanya indah dipandang mata. Ini yang kadang-kadang laki-laki atau perempuan biasa pilih. Begitu laki-laki begitu lihat perempuan lewat bodi gitar Spanyol, terbatuk lagi dia batuk. Bapak-bapak juga kadang gadis-gadis lewat, bu, mangga muda ada lewat ini. Baru mertua bilang, baru yang mangga ada jalanin, ah itu mangga asam. Artinya bahwa kita memahami cinta itu sebatas pandangan mata yang menyenangkan hati, memberi keindahan, mempesona. Tapi ingat, cinta itu tidak hanya sekedar bicara tentang kecantikan, tampan, kaya, miskin. Tapi cinta itu memberi keindahan bagi setiap manusia. Coba bapak, anak-anak muda, coba kamu jalan sendiri. Seolah-olah hidup ini penuh dengan kehampaan. Tapi ketika ada pendamping yang mendampingi jalan, duri injak, injak duri pun terasa karena ada yang mendampingi. Itu keindahan. Cinta itu bicara tentang sebuah kegairahan, kenikmatan, kekudusan. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, kita harus memahami bagian pertama ini secara baik. Cinta memberi keindahan. Artinya cinta itu mengantar kita untuk menikmati secara leluasa keindahan yang terus memancar dan memberi kenyamanan, kegairahan dalam hidup. Nah ini kadang-kadang terjadi di masa-masa muda. Tapi setelah dua jadi satu, dia beda lagi. Mungkin karena termakan usia, waktu, kulit mulai suka keriput-keriput, terpakai lipstik lagi. Pakai tutup mata sebelah. Ini bagian ini kan puji-pujian seorang laki-laki kepada seorang perempuan.

가지고 dengan kata-kata selanjutnya, betapa jelita engkau yang tercinta, aduhai. Buah dadamu bagaikan gunung. Yang ditumbuhi oleh anggur. Nah ini pujian ini. Yo, pujian itu hanya waktu muda, tapi kalau setua itu terpuji-puji lagi. Yang kedua, cinta yang menghadirkan dan menyatakan keintiman. Apa itu keintiman? Ada dalam satu kesatuan yang utuh, saling berbagi rasa, saling menyatukan prinsip hidup, menentukan satu tujuan bersama di dalam dan di luar. Dia juga sama, kadang-kadang bagian ini dia berlaku lagi masih ganteng dan cantik. Kalau sudah keriput-keriput, terpakai itu mangga asam. Dia harus intim, kuat, tidak bisa dipisahkan oleh berbagai apapun, oleh cara apapun. Ketika dua insan itu membangun sebuah cinta yang benar-benar hidup dalam kesatuan dan memandang pada satu tujuan, mungkin bagian ini saya baca-baca lalu saya buka YouTube, ada sebuah cerita drama singkat. Ada pasangan suami istri. Suaminya bekerja, istrinya mengurus rumah tangga. Dalam perjalanan hidup, suami hanya memberikan separuh dari gajinya dalam keadaan tertutup. Tidak pernah suaminya bilang, saya punya gaji setiap bulan itu sekian. Dia kasih uang belanja, belanja makan minum, pulsa lampu, pulsa apalagi HP. Lalu ketika kekurangan tiba, dia minta. Suaminya bilang, baru uang belanja yang saya kasih itu. Istrinya bilang, tidak cukup. Hemat-hematlah. Hemat bagaimana kalau dikasih 100 ribu untuk 2 minggu? Di dunia ini hanya udang yang bisa makan pasir satu butir, bertahan satu bulan. Apalagi ini manusia Papua. Nasi satu belanga ajar sendiri. Bagaimana? Ini artinya bahwa keintiman, kesatuan untuk melihat dan membangun sebuah kehidupan rumah tangga itu tidak pernah nyata. Dia hanya, suami hanya ingin dipuaskan, ingin melampiaskan selera, tapi tanggung jawab untuk membangun sebuah kehidupan itu tidak terpenuhi. Ini kadang-kadang juga dalam kehidupan umat Kristen seperti itu. Terima gaji, tidak bawa pulang ke rumah.
dalam keadaan amplop yang tertutup. Tapi pasti sampai di tangan istri itu, amplopnya sudah terbuka. Betul toh? Betul toh? Ditanya, "Bapak, kenapa amplop ini?" Tadi saya isi di sak itu yang sekas keluar kena ranting celana. Tipu lagi. Ini kan tidak jujur. Tidak setia. Bagaimana membangun sebuah keintiman, kesatuan, rasa kesatuan, tujuan, kalau kita sudah saling baku tipu. Ingat, istri itu tiang doa. Betul toh? Kalau dia sekali berdoa, kupu gaji yang 5 juta satu bulan itu satu minggu saja habis. Tapi kalau dia berdoa satu kata saja kepada Tuhan, "Terima kasih saya punya suami bawa gaji, besok kau akan mengalami mujizat. Kau tidak akan pernah berkekurangan dalam kehidupan ini." Jadi pujian yang awal kepada istrimu, kepada pasanganmu, harus engkau tetap ikat itu sebagai sebuah sau yang akan menuntun engkau dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Yang ketiga, cinta memberi gairah. Ini yang saya bilang, bagaimana kalau cinta yang memberikan gairah hidup, kalau dua-dua berbeda pandangan, berbeda prinsip. Suami menganggap istri sebagai pembantu, istri menganggap suami sebagai orang yang pelit. Bagaimana? Artinya itu tidak ada gairah hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Kristus. Nah, oleh karena itu tadi saya bilang, ketika saya layani penggembelaan bagi pasangan suami istri, saya tanya, pohon Gersen itu menjadi saksi. Kata-kata yang kau ucapkan dulu itu kau harus ukir dia dengan tinta emas, lalu tempel di pintu gerbang masuk rumah, supaya engkau membacanya, suamimu membacanya, dan mengingatkan dia masa tempo dulu betapa engkau cantik, supaya dia tidak lagi menyeleweng dari sebuah pengakuan untuk hidup dalam satu kesatuan

saudara umat Kristen masa kini banyak rumah tangga yang hancur karena tadi itu. Tiga hal itu tidak dilakukan dalam kehidupan orang-orang Kristen. Hidup mereka tidak indah. Tidak ada lagi keintiman. Tidak ada lagi gairah yang murni, yang kudus. Cinta itu kudus loh. Oleh karena itu waktu Allah menciptakan Adam, binatang yang lain itu pasangan-pasangan kah? Menurut Alkitab begitu toh. Babi ada jantan, ada betina. Ayam ada jantan, ada betina. Sampai kepada manusia, hanya Adam saja. Lalu seketika waktu, Adam diberi kuasa untuk jaga taman itu. Dilihat begini, babi jalan dua-dua ekor. Ayam dua-dua ekor, baku senggol-senggol lagi. Dia lihat ke samping, kiri, kanan, dia lihat ke atas, dia lihat ke belakang, ke depan, dia sendiri saja. Dia rasa bahwa hidup ini penuh hampa, tidak ada gairah untuk hidup. Allah bukan tidak mau memberi dia pasangan hidup. Tapi dia belajar bagaimana menata, mengatur hidup, memahami apa arti hidup. Iya toh, Bapak Ibu kalau lihat di rumah ayam itu tidak pernah jalan sendiri-sendiri. Apalagi kalau dalam musim kawin juga itu ayam jantan itu dia mulai apa kebas-kebas di ekor. Sengaja senggol-senggol betina. Begitu. Sehingga Allah menghadirkan Hawa baginya. Lalu hidup itu menjadi sempurna. Allah memberkati mereka. Nah kita juga seperti itu. Sejak kita masih sendiri-sendiri, kita pikir, aduh, bagaimana teman sana ada dia punya pacar baru saya. Ya cari toh. Berarti hidupnya tidak indah. Ketika ada yang di samping, maka hidup itu indah. Maka keindahan itu harus dijaga. Keintiman ini yang jarang kehidupan umat Kristen. Di mana-mana banyak suami-suami yang selingkuh banyak. Mudah-mudahan kita tidak ya. Atau ada? Takut mengaku ya, pulang dapat tumbuh jadi. Terkasih gaji full baru tuntut segala macam. Ah, saya sudah bayar kau harta, selesai. Bukan itu yang namanya cinta. Cinta itu saling berbagi rasa, saling membagi pengalaman. Ada dalam dialog, percakapan bagaimana hidup ini diatur, dibangun. Bukan pulang kantor langsung naik di tempat tidur. Tanya, kenapa? Capek. Istri-istri juga. Coba sekali-sekali kalau suami pulang itu buka dia pun baju, kaos kaki, pijit-pijit dia pun kaki.
biasa ada yang lakukan itu atau tidak? Terbiasa atau pasti? Saya juga terbiasa. Coba sebentar pulang, bapak pergi kebun kah, pergi kantor, dia pulang sebentar, kau pijit dia buka kaki. Tuhan, dia punya uang 100 ribu di sak untuk beli rokok, dia kasih kau. Jadi anak-anak muda dengar itu. Cinta itu juga akan membangun sebuah keharmonisan. Cinta itu juga menjaga keawetan kita. Kalau hambur sana, hambur sini, kita cepat tua. Saya ini sudah umur 65 kah, tapi masih anak muda. Karena itu, kau bangun keintiman dalam kehidupan keluarga. Cintamu yang dulu bersemi di bawah pohon kersin itu, yang kau bawa dia. Kau harus ingat kata-kata itu, sayang. Hidup tanpa engkau bagaikan sayur tak bergarang. Kata-kata begitu. Hidup tanpa cinta bagaikan apa? Ikan tanpa air laut. Ya toh? Jadi bawalah seluruh kehidupanmu, kau bungkus dunia ini seperti lebar sedaun kelor. Jadi kamu dua sudah baku tahu, kamu dua berbagi rasa. Dia kekurangan, kekuranganmu juga. Iya toh? Kalau istri salah berarti kesalahanmu juga. Suami selingkuh, siapa yang salah? Siapa yang salah, mama? Takut ya. Pulang talak langsung. Suami selingkuh juga mungkin karena istri. Tidak setia, tidak melayani suami dengan baik. Hak dan kewajiban itu harus sama-sama terpenuhi, baik oleh laki-laki dan perempuan, supaya puji-pujian yang dilantunkan oleh mempelai laki-laki kepada perempuan itu akan terbangun. Tapi juga pujian dari mempelai laki-laki perempuan kepada laki-laki itu akan terpenuhi. Disitulah cinta yang sejati terbangun. Disitulah cinta yang kudus mengalirkan berkat-berkat dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya toh, nanti pulang lakukan itu. Karena di kita punya pasal nikah itu kan bilang begitu. Sampai apa? Maut yang, ya itu kata-kata saja. Ya begitu. Karena dia adalah pilihanmu yang engkau pilih sejak semula. Yang engkau pilih di kafe, yang engkau pilih di bawah pohon kersen, yang engkau pilih di bawah pohon kelapa, yang engkau pilih di pantai pasir putih, itulah pilihanmu. Bawa pilihanmu, bangun dia, bentuk dia, bangun kebersamaan, memandang kepada satu tujuan. Tuhan akan memberkati perjalanan hidupmu, dan hidupmu akan indah, bergairah, selalu menyatakan keintiman dalam kehidupan cinta
yang sejati itu. Tuhan memberkati kita dengan firman ini. Amin. Vokal grup Betel. Ini 2-1 ini. Kalau 2 berarti sekalian, sekaligus ya, teraduduk, sambung. Silakan.

Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Sebelum Bapak Ibu memberikan persembahan, dengarlah kata-kata firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nyanyian Rohani 132 ayat 1 dan seterusnya. Ya Tuhan, murah-Mu bakal

Mari kita ada dalam syafaat dan syukur kita. Dalam syukur kita ada tiga keluarga yang mengucap syukur. Yang pertama, pengucapan syukur dari keluarga Saul Mandacan atas kasih Tuhan anak mereka Mona Lisa Damayanti Mandacan pada hari ini 31 Mei 2026 genap usia 9 tahun. Yang kedua, syukur dari keluarga David Mandacan karena kedua anak, pertama Moses Mandacan dan Lince Mandacan, yang akan mengikuti ulangan akhir semester di SMA 1 Manokwari dan SD Santa Cecilia Manokwari. Ketiga, syukur dari keluarga Ibu Janda Diani Mandacan atas hari ulang tahun anak Hendrik Mandacan pada tanggal 14 Mei 2026 genap usia 35 tahun. Keluarga mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Mari kita berdoa. Yesus, kami hendak menyampaikan syafaat kami dan syukur kami kepadamu, ya Tuhan. Tapi terkadang apa yang hendak kami sampaikan dihalangi oleh salah dan dosa, sehingga tidak kesampaian. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami mohon Engkau ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, lalu layakkan kami untuk bercakap-cakap dengan Engkau dan menyampaikan apa yang hendak kami gumuli dalam kehidupan tiap-tiap pribadi kami. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami belajar secara bersama-sama, cinta yang membawa kenikmatan hidup, cinta yang membawa kegairahan hidup, cinta yang romantis, cinta yang selalu mengedepankan kekudusan dan kesucian, karena cinta adalah pemberian Tuhan. Ajar kami untuk memahami bagian ini dan melakukannya. Ajar kami untuk saling memuji dan menyanjung antara suami istri, antara laki-laki dan perempuan, untuk menciptakan rasa damai, rasa indah, rasa nyaman, rasa sejahtera dalam kehidupan tiap-tiap pribadi kami, rumah tangga kami, dan persekutuan jemaat. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk terus menjaga nilai-nilai kekudusan yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Allah Bapa di surga, hamba berdoa menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan ke dalam tangan penasihat-Mu. Di tengah situasi hidup, ekonomi kehidupan keluarga, ekonomi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini sedang ada pada kehancuran, seolah-olah hidup ini tak ada artinya apa. Oleh karena itu, ya Tuhan, hamba berdoa, sayangilah kami, ajarlah kami untuk belajar dari pengalaman hari ini, untuk merubah hidup, untuk terus berjuang. Lenyapkan dari kehidupan kami sikap dan sifat ketergantungan hidup, supaya kami terus dewasa mandiri dan bertanggung jawab
atas kehidupan kami pribadi dan rumah tangga kami. Bapak di surga, hamba berdoa bagi bapak-bapak kekasih, mama-mama kekasih yang berprofesi sebagai pegawai, nelayan, petani, penjual di pinggir jalan, buru-buru bangunan. Tuhan sertai, beri mereka ketabahan hati. Dengan ketabahan hatilah akan mengantar seseorang pada tingkat pemahaman yang mendalam tentang hidup ini. Bapa di surga, hamba berdoa untuk anak-anak dalam jemaat yang bersekolah tapi juga yang sedang mencari kerja. Tuhan, Engkau adalah jalan kebenaran itu. Tuhan terus turut menyenggara dalam setiap proses yang mereka alami, supaya pada waktunya mereka akan tahu dan bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan Bapa di surga. Hamba berdoa bagi hamba-hamba-Mu, para penatua dan jemaat, bersama-sama dengan pimpinan jemaat Bethel Bring, dalam seluruh tugas pelayanan. Engkau sertai mereka, berkati mereka, beri hikmat-Mu kepada mereka untuk terus mengabdikan diri mereka bagi-Mu dalam gereja ini. Panitia-panitia yang ada dalam jemaat ini, baik panitia wisata rohani, panitia pembangunan, panitia sidang jemaat, Tuhan, Engkau terus tolong mereka, buka bagi mereka pintu anugerah dan pengasihan-Mu, supaya mereka terus mengalami sukacita karena apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka rencanakan, Tuhan terus menyediakannya bagi mereka. Kami juga berdoa untuk panitia penjaringan majelis jemaat periode 2027-2032. Beri mereka hikmat dan anugerah-Mu bagi mereka, supaya mereka menjaring orang-orang yang Engkau pilih dan tetapkan untuk meneruskan pekerjaan pelayanan dalam jemaat ini. Tapi juga keluarga-keluarga yang menjadi sasaran penjaringan, Tuhan sediakan bagi mereka waktu, supaya mereka bersedia diri menerima dan tertangkap dalam jaringan itu untuk bekerja bagi-Mu. Bapa di surga, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan pemerintah kami, dari presiden sampai RT RW. Tuhan, mereka adalah hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk dan atas nama-Mu melayani umat-Mu yang ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Beri kepada mereka rasa berkeadilan, rasa sepenanggungan, rasa kasih yang mendalam, rasa melayani yang tulus kepada mereka, supaya mereka terus melayani umat-Mu untuk menghadirkan damai sejahtera Allah, menghadirkan rasa berkeadilan, rasa kemakmuran, dan rasa kesejahteraan. Bapa di surga, terima kasih. Hamba berdoa pimpinan-pimpinan gereja,
yang ada di atas tanah Papua. Secara khusus GKI di tanah Papua yang Tuhan hadirkan untuk menyampaikan suara kenabian bagi masyarakat Papua yang sementara, yang sedang ada dalam ketidakpastian hidup. Seluruh aset-aset negeri ini menjadi incaran semua orang untuk memperkaya diri tanpa melihat persoalan hidup orang Papua. Tuhan, Engkau yang punya orang Papua. Hamba hanya berdoa menyerahkan pergumulan ini kepada-Mu Tuhan. Jangan biarkan dan binasakan kami orang Papua. Biarlah Engkau angkat kami, tempatkan kami setara dengan orang-orang yang Engkau hadirkan di dunia ini. Punya hak hidup yang sama, hak berdemokrasi yang sama, untuk mencapai tujuan hidup yang sesungguhnya. Bapa di surga, terima kasih. Pemerintah Provinsi Papua, Tuhan serta mereka, tolong mereka untuk melayani masyarakat Papuanya dengan baik, supaya orang-orang Papua mengalami damai, aman, sejahtera. Ini yang kami bilang kepadamu. Tapi terserah Tuhan, karena kami hanya bilang saja, kedaulatan ada dalam tangan-Mu. Bapa di surga, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan persembahan jemaat Tuhan yang telah diberikan di minggu pagi ini. Tuhan terima, Tuhan berkati, Tuhan kembalikan. Kami percaya kami akan memperolehnya karena Tuhan sudah siapkan apa yang harus kami terima dalam minggu-minggu kerja kami ke depan. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan keluarga Saul Mandacan, David Mandacan, Mama Janda Diani Mandacan, dengan pengalaman-pengalaman hidup yang telah diungkapkan dalam kata-kata tadi. Ada yang berulang tahun, ada yang menggumuli tentang masa depan anak-anak, ada yang mengalami kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau hadir sertai, berkati. Biarlah kuat, sehat, umur panjang ada dalam tangan Tuhan. Hanya kepada-Mu kami menyerahkan kehidupan anak-anak. Umur panjang masa depan mereka hanya Tuhan yang tahu. Terima kasih Bapa. Ini doa, ini syukur kami. Doa. Amin. Mari kita melakukan nyanyian rohani nomor 128 ayat 1 sampai dengan 3. Ayat yang ketiga, jemaat menyanyi dalam keadaan berdiri.

Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya.

0: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia.
1: Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Pancasila terdiri atas lima sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman untuk menjaga persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni merupakan momentum untuk mengenang dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara Indonesia. Di tengah keberagaman yang dimiliki bangsa, Pancasila terus menjadi pemersatu yang mengajarkan persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan. Mari jadikan semangat hari lahir Pancasila sebagai pengingat untuk bersama-sama membangun Indonesia yang kuat, harmonis, dan berkemajuan.

0: banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni merupakan momentum untuk mengenang dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara Indonesia. Di tengah keberagaman yang dimiliki bangsa, Pancasila terus menjadi pemersatu yang mengajarkan persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan. Mari jadikan semangat hari lahir Pancasila sebagai pengingat untuk bersama-sama membangun Indonesia yang kuat, harmonis, dan berkemajuan.

0: tempatnya. Banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Pendengar, setiap tanggal 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Pada tanggal inilah gagasan dasar negara Indonesia disampaikan oleh Bung Karno dalam sidang BPUPKI tahun 1945, yang kemudian menjadi fondasi kokoh bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukan sekedar rangkaian kata, melainkan pedoman hidup yang mempersatukan keberagaman bangsa. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi landasan dalam membangun kehidupan yang harmonis dan berkeadaban. Di tengah berbagai tantangan zaman, semangat Pancasila harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui toleransi gotong royong dan rasa cinta tanah air, kita dapat memperkuat persatuan serta bersama-sama mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Selamat memperingati hari lahir Pancasila. Mari jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dan pemersatu bangsa untuk Indonesia yang semakin kuat dan berkemajuan. Merdeka!

Pendengar, setiap tanggal 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Pada tanggal inilah gagasan dasar negara Indonesia disampaikan oleh Bung Karno dalam sidang BPUPKI tahun 1945, yang kemudian menjadi fondasi kokoh bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukan sekedar rangkaian kata, melainkan pedoman hidup yang mempersatukan keberagaman bangsa. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi landasan dalam membangun kehidupan yang harmonis dan berkeadaban. Di tengah berbagai tantangan zaman, semangat Pancasila harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui toleransi gotong royong dan rasa cinta tanah air, kita dapat memperkuat persatuan serta bersama-sama mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Selamat memperingati hari lahir Pancasila. Mari jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dan pemersatu bangsa untuk Indonesia yang semakin kuat dan berkemajuan. Merdeka!

lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni merupakan momentum untuk mengenang dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara Indonesia. Di tengah keberagaman yang dimiliki bangsa, Pancasila terus menjadi pemersatu yang mengajarkan persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan. Mari jadikan semangat hari lahir Pancasila sebagai pengingat untuk bersama-sama membangun Indonesia yang kuat, harmonis, dan berkemajuan.

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Pancasila terdiri atas lima sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman untuk menjaga persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk diput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Hari Waisak merupakan perayaan suci yang mengingatkan umat manusia akan pentingnya kebijaksanaan, kasih sayang, dan kedamaian dalam kehidupan. Melalui semangat Waisak, mari memperkuat sikap saling menghormati, hidup dalam harmoni, dan menebarkan kebaikan pada sesama. Selamat Hari Waisak, semoga kedamaian dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua.

Selamat memperingati Hari Waisak. Semoga cahaya Waisak senantiasa membawa kedamaian batin, menumbuhkan kebijaksanaan, serta menguatkan semangat untuk hidup dalam kasih, kesederhanaan, dan ketulusan kepada sesama. Di tengah keberagaman, mari terus menjaga persaudaraan, mempererat toleransi, dan bersama-sama menebarkan kebaikan demi terciptanya kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh.

0: Kakak tahu gak tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Selamat memperingati Hari Waisak. Semoga cahaya Waisak senantiasa membawa kedamaian batin, menumbuhkan kebijaksanaan, serta menguatkan semangat untuk hidup dalam kasih, kesederhanaan, dan ketulusan kepada sesama. Di tengah keberagaman, mari terus menjaga persaudaraan, mempererat toleransi, dan bersama-sama menebarkan kebaikan demi terciptanya kehidupan yang harmonis, damai, dan

lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni merupakan momentum untuk mengenang dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara Indonesia. Di tengah keberagaman yang dimiliki bangsa, Pancasila terus menjadi pemersatu yang mengajarkan persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan. Mari jadikan semangat hari lahir Pancasila sebagai pengingat untuk bersama-sama membangun Indonesia yang kuat, harmonis, dan berkemajuan.

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Pancasila terdiri atas lima sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman untuk menjaga persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi, wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Sebelum bulan 7 MHz perempuan secara budaya Manokwari masih terus mengudara untuk kita semua di sore hari ini dengan ragam informasi lagu-lagu daerah yang sudah sadirkan untuk sahabat budaya dorang semua di sore hari ini. Semoga menghibur suasana santai di hari libur di edisi hari ini. Dan tentunya bersama dengan kita di perempuan secara budaya Manokwari, kita masih terus menghadirkan ragam lagu-lagu Nusantara dan juga iklan layanan masyarakat untuk Anda di siang menjelang sore hari ini.

Abang Mpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Mpo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Mpo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Mpo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Mpo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Menurut KBBI, pelangi adalah lengkungan spektrum warna yang terbentuk akibat pembiasan cahaya matahari oleh titik-titik hujan. Selama ini kita mengenal pelangi dengan 7 warna utama, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Namun faktanya, pelangi tidak hanya terbatas pada 7 warna tersebut. Secara ilmiah, pelangi terdiri dari spektrum warna kontinu, artinya warna-warna di dalamnya saling menyambung tanpa garis pemisah yang jelas. Karena itu, jumlah warna pelangi sebenarnya jauh lebih banyak, bahkan mencapai jutaan gradasi. Hanya saja, keterbatasan mata manusia membuat kita hanya bisa melihat beberapa warna dominan. Ribuan nuansa lain tersembunyi di antara gradasi yang halus. Dengan demikian, meskipun pelangi sering disebut memiliki 7 warna, kenyataannya fenomena alam ini menyimpan kekayaan spektrum.
1: Abang kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya tong pernah bertemu di amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua putakdir. Dan terima kasih karena dia memberi banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: வரமுடைய மனப்பார்வை.
1: Music kinda cold, man.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Oke, ke dulu baru nanti yang lain ya. Sudah saya hadirkan untuk kita semua bersama Pak Ceko Rido ya. Dan teman-teman ya yang sudah menghibur kita di sore hari ini. Ya, dan untuk sobat budaya yang masih sibuk dengan berbagai rutinitasnya di suasana sore hari ini atau mempersiapkan segala kelengkapan pendukung aktivitas untuk minggu kerja yang baru di esok hari nanti, walaupun di esok hari merupakan hari kesaktian Pancasila ya, dan ya bukan hari lahirnya Pancasila, tapi untuk yang masih tetap melaksanakan aktivitasnya, selamat beraktivitas saja untuk semuanya. Salam sukses ya untuk yang akan melaksanakan aktivitas di esok hari nanti. Ya, dan bertepatan ya di hari ini saya juga akan berbagi informasi untuk sahabat budaya semuanya, dimana Menak mengajak semua umat Buddha jadikan Waisak 2570 momentum menjaga perdamaian dunia. Sobat Budaya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Buddha menebarkan kebaikan di Hari Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis, dan ia juga mengajak mempererat persaudaraan dan juga menjaga perdamaian dunia. Dan menurut Menak, tema Waisak tahun 2026 yakni Dharma menjaga perdamaian dunia sangat relevan dengan kondisi global saat ini. Mengingat kondisi global saat ini masih diwarnai berbagai konflik dan tantangan kemanusiaan. Dharma bukan sekedar ajaran, melainkan pelita kehidupan yang menuntun manusia untuk tetap teguh dalam nilai-nilai kebenaran, moralitas, kebijaksanaan, serta diteguh ya. Maksud kami, serta di tengah dinamika zaman. Hal itu disampaikan Nasaruddin dalam pesannya memperingati Hari Trisuci Waisak yang disampaikan kepada wartawan ya, pada hari ini ya, tepatnya di Minggu 31 Mei 2026. Dan ia mengajak Dharma tidak hanya dipahami sebagai ajaran keagamaan, Dharma juga menjadi pedoman hidup yang membimbing manusia. Pedoman itu mengajarkan nilai kebenaran, moralitas, dan kebijaksanaan. Menurutnya nilai tersebut penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan ya, dikatakan pula bahwa nilai semangat menjaga perdamaian dunia sejatinya berawal dari hati setiap individu. Nah, karena itu nilai cinta kasih harus menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan harmonis. Menurutnya komitmen menjaga perdamaian juga sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana menegaskan peran Indonesia dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Ditegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab menjamin seluruh warga negara menjalankan ibadah sesuai keyakinannya secara aman dan hikam. Iya, secara aman dan hikmat ya. Dan Menak memiliki tanggung jawab juga konstitusional untuk memastikan setiap warga negara dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang dan juga penuh hikmat. Pada saat yang sama, merawat harmoni adalah tanggung jawab kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Hal itu disampaikan Nasaruddin, dan ia juga menekankan bahwa seluruh agama mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Nah, kebijaksanaan yang diajarkan dalam Buddha selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan universal yang menjadi fondasi kehidupan bersama. Dan cinta kasih harus terus menjadi fondasi utama dalam menjaga persatuan bangsa. Menak berharap Waisak menjadi ruang refleksi bersama. Momentum ini penting untuk menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Selamat Hari Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sahabat Budaya, macam-macam ada orang di mana saja berada, itu informasi untuk kita di saat ini. Kita akan kembali lagi dengan ragam informasi yang lain, tetap bersama dengan kita di Perempat Suara Budaya Manokwari.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang?
2: Okay, later.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sahabat budaya Dorang di mana saja berada, kita punya tim-tim kebanggaan di Piala Dunia. Pasti kita sudah kas naik dong pembendera tinggi-tinggi ya, dan juga kita sudah siap untuk support kita punya tim-tim kebanggaan. Nah, macam-macam Dorang, saya punya informasi untuk kita semua terkait dengan fakta yang tentunya membuat Piala Dunia 2026 berbeda dan unik dari edisi sebelumnya. Nah, macam-macam Dorang, di mana saja berada, Piala Dunia 2026 akan menghadirkan wajah baru ya bagi sepak bola dunia. Turnamen 4 tahunan ini tidak hanya menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Nah, tetapi juga membawa sejumlah perubahan mendasar dibanding edisi-edisi sebelumnya. Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah utama bersama Kanada dan Meksiko, menjadikan Piala Dunia 2026 penuh tantangan sekaligus terobosan baru. Nah, berikut ini ada 6 hal utama yang membedakan Piala Dunia 2026 dari turnamen sebelumnya. Yang pertama, tuan rumah 3 negara. Piala Dunia umumnya digelar oleh satu negara, meski edisi 2002 pernah mencatat sejarah saat Jepang dan Korea Selatan menjadi tuan rumah bersama pada 2026. Ya, pada 2026 skala tersebut meningkat dengan keterlibatan 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Nah, meski secara geografis berdekatan, dinamika politik di kawasan Amerika Utara belakangan turut menjadi sorotan menjelang turnamen. Nah, yang kedua adalah jumlah tim dan pertandingan bertambah. FIFA resmi memperluas jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim. Konsekuensinya, total perbandingan melonjak menjadi 104 laga. Jauh lebih banyak dibanding 64 pertandingan pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Nah, format baru ini menghadirkan 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. Nah, serta tambahan 1 babak gugur, yakni babak 32 besar. Final dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di New York, Jersey. Ya. Setelah turnamen berjalan selama 39 hari, lebih lama 10 hari dibanding edisi sebelumnya. Yang berikut, banyak debutan ya, debutan di panggung dunia, dan ini merupakan penambahan kuota peserta membuka peluang bagi negara-negara yang sebelumnya sulit menembus Piala Dunia. Beberapa negara seperti Tanjung Verde, Curacao, Yordania, dan juga Uzbekistan dipastikan menjadi debut mereka yang di ajang tertinggi sepak bola dunia. Nah, selain itu ya, sejumlah negara lain masih berpeluang lolos melalui babak playoff ya, kualifikasi, termasuk Makedonia Utara, Albania, Kosovo, hingga Kaledonia Baru. Nah, yang keempat adalah jarak tempuh antar kota sangat jauh. Nah, Piala Dunia tahun 2026 akan digelar di wilayah geografis yang sangat luas. Nah, jarak antara kota penyelenggara menjadi tantangan besar bagi tim dan juga supporter, terutama jika dibandingkan dengan Qatar yang relatif kecil. Nah, 2 kota terjauh, Vancouver dan Miami, dipisahkan jarak lebih dari 4.500 km. Beberapa tim bahkan harus menempuh ribuan kilometer hanya untuk menjalani pertandingan fase grup, belum termasuk perjalanan dari dan ke base camp masing-masing. Nah, yang berikut adalah jeda minum wajib di setiap langkah laga ya, maksud kami di laga. Ya, FIFA memastikan bahwa seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 akan disertai 2 jeda minum wajib. Nah, masing-masing ya, pada menit ke-22 setiap babak tanpa memandang kondisi cuaca. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap suhu tinggi yang diperkirakan terjadi di sejumlah kota tuan rumah. Sebelumnya, jeda pertandingan hanya diberlakukan jika suhu saat kick-off melampaui 31 derajat Celsius. Yang berikut adalah pembatasan supporter dan isu kota tuan rumah. Ya, dan dikatakan bahwa tak semua supporter dipastikan bisa hadir langsung di stadion. Sejumlah negara peserta seperti ini, seperti Iran dan juga Haiti, terdampak kebijakan pembatasan perjalanan yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat. Meski demikian, para pemain dan official tim tetap dijamin bisa masuk karena mendapatkan pengecualian khusus untuk ajang olahraga internasional. Selain itu, muncul pula kekhawatiran terkait lokasi pertandingan menyusul wacana pemindahan laga dari kota-kota tertentu dengan alasan keamanan ya. Ya, dengan berbagai perubahan besar tersebut, Piala Dunia 2026 diproyeksikan menjadi turnamen paling kompleks dan ambisius pada sejarah FIFA di balik tantangannya. Ajang ini juga membuka babak baru bagi sepak bola global, baik dari sisi kompetisi, penyelenggaraan maupun pengalaman bagi penggemar di seluruh dunia.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Bumi Upuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Upuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan, ya menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami biasa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Senin 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Madu sejatinya tidak pernah basi. Jika madu tersebut dalam kondisi murni dan disimpan dengan baik, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor alami dalam madu yang membuatnya tahan lama dan sulit mengalami pembusukan. Pertama, madu memiliki kadar gula yang sangat tinggi, sekitar 80%, sehingga menciptakan lingkungan yang sangat kering bagi mikroorganisme seperti bakteri dan jamur untuk hidup dan berkembang biak. Kondisi ini menghambat pertumbuhan mikroba penyebab basi atau busuk. Kedua, madu bersifat asam dengan tingkat keasaman antara 3,2 hingga 4,5 yang juga berperan membunuh atau menghambat mikroorganisme yang masuk ke dalam madu. Ketiga, madu mengandung enzim yang diproduksi lebah seperti glukosa oksidase yang menghasilkan hidrogen peroksida sebagai antibakteri alami. Ini menjadikan madu sebagai bahan yang sangat awet secara alami. Meski begitu, madu bisa mengalami perubahan warna menjadi lebih gelap, kristalisasi atau magras dan berbutir, serta perubahan aroma dan rasa jika disimpan terlalu lama atau pada suhu yang kurang tepat.

0: bercerita tentang kisah Jaka dan Hasna, legenda Batu Cino dari Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Legenda ini menceritakan tentang sepasang kekasih bernama Jaka dan Hasna. Mereka mengucapkan janji setianya untuk kelak membangun rumah tangga bersama-sama. Namun Jaka mengakui belum mampu untuk mewujudkan janjinya kepada Hasna. Ia pun lantas bertekad merantau ke negeri seberang.
1: Adinda Hasna, sang pujaan hatiku, sudah lama kita memadu kasih, saling menjadi buah hati dan buah mimpi. Maafkan kakandemu ini yang hanya selalu mengulur-ulur waktu.
2: Iya kak, ayah dan ibu sudah menunggu. Katanya kakak tak harus pergi ke negeri seberang untuk masa depan kita nanti. Ayahku seorang yang kaya raya dan mampu menghidupi kita nanti. Jadi untuk apa kakak harus ke negeri seberang?
1: Ini bicara harga diri, Dik. Malu rasanya kakak kalau hidup kita nanti selalu dibantu ayah dan ibumu. Kakak ini menunjukkan kalau kelak kakak juga bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, yang dapat menafkahimu dan mendidik anak-anakku. Izinkan Kak Jaka pergi ke negeri seberang.
2: Kalaulah itu keinginanmu, Kak, aku izinkan kepergianmu. Tapi ingatlah, Kak, jangan lupakan diriku di negeri seberang.
1: Tentu tidak, Hasna. Kau jadi penyemangatku dan aku berjanji, setelah pulang dari negeri seberang, bukan hanya kau yang kupinang. Kampung halamanku ini akan aku bangun juga.
0: Tak lama setelah kepergian Jaka ke negeri seberang, datanglah seorang pedagang dari pusat kota wilayah Empat Lawang. Pedagang tersebut menggunakan perahu besar menyusuri Sungai Musi.
3: Tampaknya di ujung sana ada perkampungan. Wahai kau kelasi kapal, suruh nakoda kita untuk merapat di pinggir sungai.
4: Baik, Tuan Sodagar. Kami akan memerintahkan nakoda untuk merapat ke perkampungan itu.
0: Sambil memperhatikan keindahan kampung, sang pedagang berkeliling kampung.
3: Sungguh indah pemandangan kampung ini. Tak dapat aku bayangkan dengan kata-kata.
4: Iya, tuanku. Bukan hanya kampung ini yang indah. Ternyata gadis-gadis di kampung ini cantik-cantik, tuanku.
3: Ah, kau bisa aja. Dasar matamu aja yang mata keranjang. Ingat anakmu di rumah sudah mau 3.
4: Ah, tuanku, ini kan hanya pemanis bibir hamba saja. Tak ada niat dalam hati untuk mendua. Tapi kalau ada yang suka, kenapa tidak?
3: Sudah, kau pindahkan saja barang dagangan kita ke ujung pasar kampung ini. Siapa tahu ada yang berminat.
0: Ketika melewati rumah Hasna, pedagang bertemu dengan Hasna. Lalu Hasna terkejut melihat seorang lelaki memasuki pekarangan rumahnya.
2: Siapa kamu? Kenapa masuk ke dalam pekarangan rumahku?
3: Oh, maaf. Hamba seorang pedagang dari kota. Hendak menjajakan barang dagangan hamba. Tak tahu kalau masuk ke dalam pekarangan ini. Tadi terlihat pintu terbuka.
2: Pintu terbuka bukan berarti tuan bisa dengan mudah masuk ke rumah orang. Ada tradisi di sini berbeda dengan kebiasaan di kota.
3: Sekali lagi, maafkan hamba, adik yang cantik.
0: Pedagang tersebut terkesima ketika melihat kecantikan Hasna dan berhasrat ingin menikahinya. Namun ajakan sang pedagang itu ditolak mentah-mentah oleh Hasna. Penolakan itulah yang kemudian membuat sang pedagang murka dan ingin membunuh semua orang kampung yang menghalangi niatnya memperistri Hasna.
3: Amboy, cantiknya adik ini. Membuat hamba langsung jatuh cinta. Siapakah gerangan namamu?
2: Sudah 2 kali kesalahan tuan. Pertama, masuk ke perkarangan orang tak berizin. Kedua, sudah berani menggoda saya.
3: Andai kau jadi istriku, akan ku beri semua apa yang kau mau.
2: Aku tak sudi. Silakan tuan meninggalkan rumah hamba sebelum aku jeritkan agar warga kampung ini dapat datang kemari.
3: Oh, janganlah marah adik cantik. Hamba hanya ingin mengenalmu lebih dekat dan juga menginginkanmu menjadi istriku.
2: Jangan pegang tanganku. Mau apa kau? Tolong, lepas. Tolong aku.
5: Bersamaan dengan suasana yang memanas karena si pedagang melakukan pemaksaan kehendak, Jaka kembali ke Tanah Empat Lawang untuk mengenapkan janji setianya kepada Hasna. Ketika sampai di perkampungannya kembali, Jaka mendapati Hasna sedang mendapat ancaman dari si pedagang. Jaka pun kemudian langsung melawan menyelamatkan Hasna.
2: Tolong, lepas, tolong aku.
1: Adinda Hasna, kamu kenapa?
2: Kak Jaka, tolong aku kak. Orang asing ini hendak memaksakan diri menikahi aku, tapi aku tak suka, dia memaksakan.
1: Hei, lepaskan wahai orang yang tak punya adat. Ingat, kau berada di mana, dan ini bukanlah tempat asalmu. Janganlah merusak norma yang ada. Lepaskan dia.
6: Siapa kamu? Berani-beraninya melarangku. Pemimpin wilayah ini pun tak berani melarangku, karena aku sang saudagar kaya.
1: Walau kau orang hebat, tapi kehebatanmu tak ada apa-apanya di kampung ini. Lepaskan wanita itu, kataku.
6: Wahai para anak buahku, serang dia.
5: Pertarungan hebat antara keduanya pun tak dapat dihindari, dibantu oleh beberapa anak buahnya. Pedagang itu terus memegang tangan Hasna. Dengan kekuatan dan kemampuan bela diri Jaka, serangan-serangan dari anak buah pedagang dapat dilumpuhkan. Akhirnya, semua anak buah pedagang terkapar karena pukulan dan serangan Jaka yang begitu sakti. Lalu Jaka menghadapi sang pedagang satu lawan satu.
6: Ternyata hebat juga ilmumu. Wahai pemuda kampung yang sok hebat, sekarang lawan aku.
5: Perkelahian yang hebat pun terjadi antara keduanya. Namun kekuatan pedagang yang tidak ia seberapa dapat dikalahkan oleh Jaka yang mempunyai keahlian bela diri. Akhirnya Jaka mengalahkan si pedagang.
1: Ya, terimalah ini pukulan ampuhku.
6: Hiat, ha! Hiat, hiat! Ah, ampun, ampun! Aku mengalah anak muda, aku mengalah. Aku meminta maaf atas kesalahanku.
1: Secepatnya kalian pergi dari kampung ini.
6: Aku menyesal. Kami minta maaf.
1: Ingat, jangan lagi berbuat seenaknya kalian ya. Walaupun kalian orang yang berharta. Pergi!
5: Setelah Jaka mengalahkan pedagang yang tak punya tata krama, pedagang dan anak buahnya lalu pergi meninggalkan kampung itu. Setelah beberapa bulan dari kejadian itu, Jaka lalu menikahi Hasna sesuai dengan janjinya. Pernikahan itu disambut gembira oleh warga kampung karena Jaka pun menjadi pemimpin kampung tersebut. Pengadaptasian legenda Batu Cino dalam bentuk sandiwara mini, legenda ini bertujuan melestarikan dan memperkenalkan legenda Batu Cino kepada generasi penerus. Hal ini dilakukan agar folklor atau cerita legenda dari Empat Lawang tetap terjaga dan nilai-nilai luhur yang menjadi pesan di dalamnya tersampaikan kepada masyarakat luas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai buat sendiri.

0: Pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling, keliling, sampai 3 kali.

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, diberdayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya

Fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam

Sobat Budaya, baca-baca di orang di mana saja berada, beberapa lagu daerah sudah saya hadirkan untuk kita semua di sore hari ini. Dan saat ini kita punya waktu di studio sudah jam 17 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih Mary, pamit dari ruang dengar Sobat Budaya semuanya. Dan acara kami selanjutnya dapat Sobat Budaya dorong ikuti bersama rekan saya Nita yang akan bersama Sobat Budaya dorong semua sampai di jam 24.00 waktu Indonesia Timur atau di jam 12 malam. Saya Mary, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan selamat sore.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Suara Budaya Manokwari.

Seperti nanti kita bertugas ya, bakal temani Sahabat Budaya di malam hari ini ya. Nanti lagi kita akan ikuti ya lagu-lagu islami dan menantikan ajan maghrib. Ini ajan maghrib jam 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Ayo, Allah, Allah, Allah.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kakak tahu kan tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Ya sebenarnya sekelas info ya, WhatsApp 2 ya di malam hari ini ya. Ada Gubernur Maluku ya, Hendrik ini Lewerisa memenangkan lelang lukisan legenda Tiju Indonesia atas Eliasa Pichal. Kegiatan tersebut berlangsung pada kejuaraan tinju. Lukisan ini berlantar ya, pahlawan nasional untuk Kapita Patimura, itu juga menjadi salah satu agenda spesial. Hasil ini lelang ini ditunjukkan untuk membantu kebutuhan perawatan Elias Pichal. Jika Rina juga mengungkapkan ya, Elsa ini terlihat bersemangat selama menghadiri acara tersebut. Bangka juga ia ingin menjadi kembali naik ke atas ring meski belum pulih sepenuhnya. Kita harus menghargai atlet ya yang mengharumkan nama Indonesia. Edik juga ya berharap kegiatan serupa ini terus dilakukan pada masa mendatang. Ya sobat sekelas info ya, bahasa berdaya di malam hari ini.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Ya, sebenarnya ada informasi ya, sebenarnya di malam hari ini ya, ada Irama Nusantara adalah sebuah arsip ya digital yang didedikasikan ya untuk mendokumentasikan dan juga melestarikan sejarah musik populer Indonesia. Untuk ini berfungsi ya sebagai harta karun bagi para penggemar musik. Penelitian ini dari siapa saja yang tertarik dengan evolusi landscape ya musik di Indonesia, khususnya dari era 1950-an hingga 1990-an. Dengan koleksi ini yang terus bertambah, Irama Nusantara menawarkan akses ke informasi mendalam tentang rilisan album musisi ini, label rekaman ya, dan juga konten sosial budaya di balik lagu-lagu ini yang pernah berjaya di masanya. Ini bukan sekadar berbasis data ya, ini juga adalah perjalanan menelusuri memori kreatif bagi melalui aruna nada. Proyek ini juga bermula ya dari institut aktif ya dari para pecinta musik yang menyadari minimnya juga dokumentasi terstruktur ini mengenai musik populer Indonesia. Lebih dari sekadar arsip ya, Irama Nusantara ini adalah platform yang mendorong apresiasi dan juga studi lebih lanjut tentang musik Indonesia. Ini tidak hanya untuk menyediakan data teknis ya, tetapi juga menyajikan kisah-kisah menarik di balik lagu dan juga senimannya. Lengkap lagi dengan ulasan wawancara ya dan juga analisis kontekstual. Dengan demikian ini, Irama Nusantara tidak hanya menjadi sumber referensi yang tak terbatas, tetapi juga untuk menjaga jendela ya yang membuka pandangan kita terhadap kekayaan budaya dan juga perkembangan identitas bangsa yang terukir dalam setiap melodi dan juga lirik musik populer Indonesia. Ada untuk khutbah Idul Adha ya, ini menegakkan ketajaman hati dan juga spiritualitas dan di tengah krisis moral. Ini ada kemanker tingkatnya kuartal ya, panggang nasional ini jadi 190.000 peserta. Ada juga harapan Fadil ya, Sony ini museum bisa menjadi penggerak ekonomi budaya. Yang berikut ada kemenaker ya, tegasnya inovitas di dunia kerja bukan sekedar kewajiban administrasi. Yang terakhir ya, ada tangkap gelat pasar FM ini ya, ini siapkan SDM terampil untuk sektor green jobs. Ya, sahabat informasi ya, pusat budaya di malam hari ini.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Loh, anak papa belum tidur.
1: Eh, papa baru pulang kerja, pa?
0: Iya.
1: Papa lembur lagi ya?
0: Iya nih, lagi ngapain, ah?
1: Lagi ngerjain tugas nih, pa.
0: Tugas?
1: Iya.
0: Tugas apa?
1: Tugas bahasa, pa. Nih lihat, pak guru nyuruhnya buat rangkum mencerita daerah gitu. Terus diceritain di depan kelas besok.
0: Oh iya? Coba papa lihat. La Sri Menanti.
1: Lala Sri Menanti. Oh. Ai Mengkung, pah. Itu cerita daerah Sumbawa loh, pah.
0: Oh iya?
1: Iya dong. Papa tahu ceritanya? Pasti enggak tahu kan?
0: Ceritain dong, biar papa tahu. Ayo, ceritain dong. Kan sekalian latihan buat cerita di depan kelas besok.
1: Iya, iya, kakak ceritain.
0: Asik, papa sambil tiduran ya di sini.
1: Awas lo, ketiduran beneran.
0: Enggak, ayo dong, mulai ceritanya.
1: Iya, iya, jadi nih, pak, di Sumbawa itu ada sungai. Namanya Ai Mangkung. Nah, masyarakat desa Tarusa pantang loh minum air sungai itu, pak.
0: Kenapa?
1: Ada kutukannya, pak.
0: Kutukan?
1: Iya, kalau diminum sama masyarakat desa itu bisa sakit. Terus rasa airnya itu pahit banget.
0: Cuma masyarakat desa Tarusa aja yang gak boleh minum.
1: Iya, pak. Mau tahu, pak, kenapa?
0: Mau dong, mau, mau.
1: Gini, pak, jadi dulu itu ada seorang putri yang cantik banget. Namanya Lala Sri Menanti. Nah, putri ini, pak, anak kesayangan Datu Palowe, pemimpin desa Jompang.
0: Desa Jompang?
1: Iya, desa ini kalau dari cerita yang kakak rangkum nih, itu adanya di sebuah bukit dekat Olat Pamanto Asu. Tahu, pak?
0: Bentar dah, papa buka Google Map. Lanjut ceritanya lagi.
1: Iya deh. Terus si Putri Lala Sri Menanti ini kan putri kesayangan Datu, pak. Jadi semua-mua dikasih baju baru, perhiasan, boneka, pokoknya semua-mua deh.
0: Sama dong, kayak kakak.
1: Apanya?
0: Kan kakak anak kesayangan papa. Semua-mua papa beliin, ya kan?
1: Enggak, papa gak beliin kakak HP baru.
0: Kan HP yang lama masih bagus, masih bisa dipakai. Kenapa harus beli yang baru, ya kan?
1: Tapi kan...
0: Udah, kok jadi bahas HP baru? Ayo dong, lanjutin dulu ceritanya.
1: Iya, terus nih, pak, Lala Sri Menanti ini tiba-tiba pengen makan udang, pak.
0: Udang?
1: Iya, udang. Ceritanya itu, kalau mau makan udang kan artinya harus nyari di sungai dulu. Terus nyarinya lama banget.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Papa ngantuk?
0: Enggak, lanjut dong ceritanya.
1: Nah, terus nih, Putri Lala Sri Menanti ini mohon-mohon ke papanya supaya boleh ikut nyari udang di sungai.
2: Di sungai itu berbahaya, putriku. Biar saja yang lain yang mencari udang itu untukmu.
3: Tapi ayah, aku ingin melihat mereka menangkap udang itu. Aku juga bosan di rumah terus. Izinkanlah ayah, aku mohon. Sekali saja.
2: Baiklah, putriku.
3: Terima kasih, ayahanda.
2: Tapi ingat, jangan jauh-jauh dari amak dan inak bengkel.
3: Baik, ayah.
0: Nyari udang di sungai?
1: Iya.
0: Bukan di pantai?
1: Di ceritanya sih di sungai, pak.
0: Oh, terus?
1: Terus pergi deh si putri ke sungai.
0: Gitu aja?
1: Belum, pak. Di sini yang serem, pak.
0: Serem kenapa?
1: Jadi, pas putri duduk di sungai.
0: Putri duduk di sungai?
1: Di sungai?
0: Yakin duduknya di sungai, kak?
1: Iya nih, di ceritanya bilang gitu.
0: Kalau duduk di sungai, putrinya basah dong.
1: Oh iya ya. Oh, duduknya di atas batu dekat sungai, pak. Maaf.
0: Nah, gitu dong ceritanya. Biar lengkap. Nanti pak guru bingung. Kok putri duduknya di atas sungai?
1: Iya, iya, maaf, kakak lupa.
0: Terus, seremnya di mana?
1: Di sini, pak. Ada orang jahat, pak.
0: Orang jahat?
1: Iya, pak.
4: Hei, lihat. Itu putri Datu Paleo dari desa Jompang.
5: Iya, kau benar. Wah, cantik sekali ya.
4: Iya, cantik sekali. Tapi lihat, perhiasan yang dia pakai lebih cantik.
5: Iya.
4: Bagaimana kalau kita rampas?
5: Bagaimana caranya?
4: Ikut aku.
0: Dirampok maksudnya?
1: Iya, Pak, dirampas.
0: Makanya Papa kan pernah bilang, kalau pergi jalan-jalan, pakai baju sederhana saja. Nggak usah pakai yang aneh-aneh. Nanti diikutin sama orang jahat, kayak Putri ini.
1: Loh, kok kakak yang diomelin tuh bilang sama Mama? Kan Mama yang suka pakai perhiasan. Ih.
0: Oh iya, Mama ya, bukan kakak.
1: Bukan, Papa beraninya ngomel di sini. Coba depan Mama, sana.
0: Papa kan jaga perasaan Mamamu.
1: Alasan, bilang aja Papa takut kan sama Mama.
0: Ayo lanjut ceritanya.
1: Iya. Terus nih, Pak, orang-orang jahat itu menyergap Putri, Lala, Sri Menanti, Pak.
0: Itu suruhan datunya mana?
1: Suruhan?
0: Iya, tadi kan katanya kakak, putrinya pergi sama suruhan papanya.
1: Oh, entar. Kakak baca lagi ya. Amak sama Inak bengkel ya?
0: Iya, Amak sama Inak bengkel. Kok putrinya nggak dijagain?
1: Oh iya ya, kakak lupa lagi, Pak. Ntar, Pak, kakak baca lagi ya. Oh iya, gini, Pak. Jadi Amak sama Inak bengkel itu perginya nyari udang, terus si Putri ditinggal sendiri, gitu.
0: Oh, pantes lah. Diingat dong, Kak, ceritanya. Nanti teman-teman kakak di kelas pada bingung kalau ceritanya nggak lengkap.
1: Iya, maaf. Namanya juga lupa, Pak. Sorry.
0: Terus, habis disergap, putrinya gimana?
1: Mati, Pak.
0: Eits, bukan mati. Nggak sopan itu bahasanya. Yang benar, meninggal.
1: Oh iya, meninggal, Pak.
0: Kenapa? Kan cuma dirampas perhiasannya.
1: Gini, Pak. Jadi pas disergap sama orang-orang jahat itu, si putri kan nggak mau diem. Terus meronta-ronta. Tolong. Gitu, Pak. Akhirnya, orang jahat yang namanya Ua Nyawa itu mencabut parang, terus bes!
4: Apa dia tewas?
5: Iya.
4: Kalau begitu, buang potongan tangan putri ini ke sungai. Cepat!
0: Tangan putri dipotong?
1: Iya, Pak. Pakai parang. Serem kan, Pak?
0: Iya, serem, Kak. Makanya, kakak ingat, harus hati-hati kalau kemana-mana. Ajak mama atau papa atau teman-teman kakak biar nggak sendirian ya. Orang jahat ada di mana-mana.
1: Iya, Pak. Kakak tahu kok. Lanjutin ya.
0: Loh, masih lanjut ceritanya?
1: Masih lah.
0: Oh, terus?
1: Terus, Amak sama Inak bengkel yang nggak tahu kejadiannya, jelas kaget dong, Pak. Lihat putri udah tewas bersimbah darah. Apalagi papanya, Datu Palowe. Bener-bener terkejut, Pak.
6: Putriku Lala Sri Menanti, apa yang terjadi denganmu, nak? Kalian cepat cari siapa yang tega membunuh putriku. Cari sekarang juga.
0: Ketemu orang jahatnya?
1: Ketemu, Pak. Terus mereka dihukum deh. Selain dihukum nih, Pak, orang-orang jahat dari desa Tasura itu dan seluruh masyarakat di sana dilarang minum atau mengambil air di sungai Aik Mangkung itu, Pak.
0: Oh, iya.
1: Terus nih, Pak.
0: Masih lanjut lagi?
1: Iya, masih nih. Menurut cerita turun-temurun nih, Pak, tangan putri Lala Sri Menanti itu berubah loh jadi ikan tuna buntung.
0: Ikan tuna?
1: Iya. Jadi menurut cerita, ikan tuna ini bibirnya merah banget. Kayak putri yang meninggal itu.
0: Maksud kakak, tangan yang dipotong itu jadi ikan tuna?
1: Iya. Kenapa, Pak?
0: Papa tadi makan ikan tuna, dimasakin mama.
1: Oh, ikan tuna rebus tadi ya?

ungkapan aduh dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Ya, sebenarnya informasi ya buat sumber daya di malam hari ini ya, ada Piso Sulit ini ya, salah satu lagu daerah paling terkenal ya dari suku Karo ini, Sumatera Utara, dan juga karya dari komponis bernama Jaga Depari. Lagu ini juga tidak hanya dikenal ya di tanah Karo ini, tetapi juga telah menyebar ya luas dan juga sering dibawakan dalam berbagai acara budaya, pentas seni juga hingga upacara adat. Di balik ini melodi ini juga lembut ya dan juga syahdu. Piso Sulit ini menyimpan makna mendalam tentang cinta, penantian dan juga kesetiaan. Piso ini sulit berarti ya burung yang suka bersiul atau berkicau. Dalam budaya Kuro ini, burung ini sering dijadikan simbol pesan ya, harapan dan juga kerinduan. Melalui juga lagu Piso Sulit, ya, ini masyarakat Karo ini mengobsesikan perasaan seorang wagadis yang menanti kekasihnya dengan penuh kesabaran. Meski jarak dan juga waktu memisahkan, lirik Piso ini untuk menggambarkan suasana alam tanah Karo yang sejuk dan juga indah. Piso Sulit ini kelab dibawakan ya dalam acara adat, pesta pernikahan hingga pertunjukan seni. Lagu ini menjadikan simbol identitas budaya Karo dan juga sarana memperkenalkan nilai-nilai tradisional kepada generasi muda. Melalui juga Piso Sulit ini ya, masyarakat Karo ini tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga menyampaikan pesan tentang cinta. Cinta atau kesabaran dan juga kesetiaan. Di tengah arus modernisasi juga, keberadaan lagu Piso ini sulit menjadi mengingatkan pentingnya melestarikan budaya daerah. Lagu ini juga bukan sekadar hiburan ya, melainkan juga mencerminkan jiwa dan juga perasaan masyarakat Karo yang lembut, setia dan juga penuh harapan. Mengenai Piso ini sulit ini berarti ya ikut menjaga salah satu kekayaan budaya Indonesia agar tetap hidup dan juga dikenal oleh generasi mendatang. Ya, sampai itu informasi ya buat sahabat budaya di malam hari ini.

0: Kakak, kakak tahu gak tidak pes parawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pes parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pesub tema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Ya sebenarnya informasi yang bisa saya di malam hari ini ya. Jepara ini merupakan wilayah yang berada di pesisir Pulau Jawa, adalah sentral furnitur terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Hal itu juga menjadi tradisi ya, turun temurun yang melekat untuk masyarakat di sana. Yang disebut juga beberapa kalangan ya sebagai harta karun punya Jepara. Pamannya untuk ukiran Jepara ini juga tak perlu dipertanyakan lagi ya. Banyakkan juga bagaimana juga kiasan ini tersebut bukan sekadar ornamen belakang, tetapi juga terdapat makna mendalam yang dibuat oleh perajinnya. Saya kira ini ya, tempat ini dari sesuatu yang Instagramable ya. Ini juga yang saya kira sangat diperlukan, bahwa proses kreatif ini, seni ukir Jepara ini sudah menjadi tradisi yang panjang. Ya, juga untuk menutupi ya kemungkinan jika Indonesia dengan seni ukir ya, Jepara ini bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki budaya serupa dalam upaya pengukuhan tersebut. Sebagai informasi juga ya, pameran ini seni ukir Jepara ini tata di Museum Nasional ini berlangsung sejak 29 April hingga 5 Juli mendatang, dengan menampilkan juga kurang lebih 35 karya seni yang menarik. Ya, sebagai informasi ya, bersaudara di malam hari ini.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Ya, sebenarnya ada informasi ya, Bos Budaya, di malam hari ini ya. Ada upacara Hari Pendidikan Nasional ya. Pada tahun 2026 ini, 2026 kembali diwarnai penggunaan pakaian adat. Imbon ini ditunjukkan untuk seluruh peserta sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya daerah. Penggunaan baju adat ini tidak hanya menambah nuansa ya saat upacara, tetapi juga menjadi cara sederhana menumbuhkan rasa cinta tanah air. Lewat pakaian ini tradisional ya, nilai budaya ini dapat terus dikenalkan kepada generasi muda. Ada aturan pakaian upacara Hardisnas ya pada tahun 2026 berdasarkan juga pedoman resmi yang ditandangi Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menegakkan Abdul Muti ini, terdapat ketentuan pakaian yang perlu diperhatikan saat upacara Hardinas tahun 2026. Untuk undangan dan juga peserta upacara diwajibkan mengenakan pakaian adat daerah atau juga tradisional yang sederhana. Yang berikut ada rekomendasikan baju adat ya Sumatera untuk Ardinas pada tahun 2026. Ini ada Aisan Gede ya, pada Sumatera Selatan. Jadi ini merupakan pakaian adat khas Palembang yang dititas dengan nuansa emas dan juga tampilan mewah. Yang berikut ada Ule Balang ya, itu dari Aceh ya. Pakaian adat Ule ini, Balang dikenal dengan tampilan elegan dan juga tegas. Brand ini mengenakan jas hitam dengan lengkap dengan songket dan juga penutup kepala. Untuk sebutan wanita ini memakai baju kurung dengan akses emas ya yang anggun. Busana ini cocok untuk upacara karena terlihat formal dan juga rapi. Yang berikut ada ulos ya, itu dari Sumatera Utara. Ulos ini merupakan kain khas Batak yang syarat makna ya. Pria ini biasanya mengenakan sebagai selempang yang dipandukan dengan pakaian formal. Wanita ini dapat juga memandukan ya dengan kebayaan atau busana adat lainnya. Motif ini khas ini membuat tampilan tetap tradisional ya, namun dengan elegan. Yang berikut ada budok kandung ya, itu Sumatera Barat. Busana ini dengan penutup kepala berbentuk tanduk. Wanita ini mengenakan baju kurung ya, lengkap dengan sangku dan juga aksesoris. Untuk perempuan ini, untuk pria ya, memakai pakaian adat ini penghulung dan juga tampilan sederhana namun berwibawa. Yang berikut ada Teluk Belangan ya, itu atau Kebaya Labo, itu dari Rio dan juga Kepulauan Rio. Teluk ini untuk Belangan ya menjadi pilih kreatif untuk pria karena desainnya ini tersederhana dan juga nyaman. Bisa saja dipandukan dengan kain soket. Wanita ini mengenakan kebaya labo ya, yang longgar dan juga sopan, cocok untuk suasana formal. Yang berikut ada baju kurung ya, atau dari Jambi ya, itu dari Jambi ini memiliki ciri khas pada bagian lengan. Pria ini madukan dengan celana panjang dan juga kain soket. Untuk wanita ini mengenakan baju kurung ya dengan tambahan aksesoris yang memperkuat kesan tradisional. Yang berikut ada paksian ya, itu dari Bangka Belitung. Paksian ini dikenal dengan warna merah dan juga emas yang mencolok. Pria ini biasanya mengenakan penutupan kepala khasnya. Untuk wanita tampil ini dengan baju kurung ya dan aksesoris yang memberi kesan ceria namun tetap formal. Ya, seperti itu informasi ya Bos Budaya di malam hari ini.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Kakak tahu ke tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

selanjutnya. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: mengenal peribahasa daerah Malin.
1: Kovetoka oleba epe waningapka asda pomed.
0: Artinya, perbedaan itu suatu keindahan. Keindahan ini patut kita syukuri karena

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Asanem sambekaiti anem anim nangko hindun mbah hindun.
0: Artinya, kasih Allah adalah kasih yang sempurna, tanpa syarat dan tanpa batas.

Saudara sebangsa dan setanah air dimanapun berada dengan dengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Kami mau undur diri dari ruang dengar Anda dengan satu harapan besok pagi jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari studio kami yang bertugas, saya Nita, operator Aditya. Kami sampaikan selamat malam sama Bistra dan tim Malam Salam Nasional kita. Sekali udara tetap di udara, sekali perika tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari.

Selamat pagi Pacama Cikakare Dorang dimana saja berada. Inilah program Mampat Radio Republik Indonesia Manokwari kembali menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini Senin 1 Juni 2026 melalui pemancar FM frekuensi 96.7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Merdeka 68 Manokwari. Selamat mengikuti acara siaran kami. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia. Dengan
1: bangga mempersembahkan. Ya, pendengar di mana pun Anda berada, jumpa lagi bersama kami di Perombak Suara Budaya Manokwari di edisi pagi hari ini. Saat ini waktu di studio sudah menunjukkan pukul 5:03 waktu Indonesia Timur. Perombak Suara Budaya Manokwari menjumpai Anda di ruang dengar Anda di edisi hari ini dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu Nusantara, dan kami hadirkan untuk sahabat budaya semuanya di edisi pagi hari ini sampai di jam 24.00 waktu Indonesia Timur atau di jam 12 malam nanti. Sekali lagi kami mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk semua pendengar di mana saja berada. Doa kami semoga sahabat budaya semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan seperti biasa di awal jumpa kita di pagi hari ini, kami hadir khusus untuk Anda umat Kristiani dengan program Hikmah Pagi edisi hari ini dengan renungan pagi dan juga lagu-lagu bernuansa Kristiani.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan saat ini tertulis di Injil Matius 21 ayat 42. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Bapa karena kami masih hidup, sehat, umur panjang sampai. Jadi saat ini hamba-Mu mau memberitakan Injil kebenaran-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk umat yang mendengar, Roh Kudus siapkan hati mereka sebagai tanah yang subur, supaya benih-benih firman-Mu yang hamba tabur ini jatuh, tumbuh, dan berbuah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka diberkati, diselamatkan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Matius 21 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuat oleh tukang-tukang telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Tema, Tuhan memilih yang terbuat untuk membuat keajaiban. Kitab suci atau Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus selalu memilih orang-orang tertentu untuk membuat keajaiban-keajaiban di mata kita. Ini bukti-bukti yang nyata di dalam kitab suci. 1. Daud membunuh Goliat manusia raksasa itu. 2. Sadrak, Mesak, dan Abednego berjalan-jalan bebas dalam api yang maha dahsyat. 3. Daniel berdiri tenang di tengah-tengah singa-singa di dalam goa. 4. Yusuf memberi arti dari mimpi, juru roti dan juru minuman di penjara Mesir. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, ketika manusia atau ketika pemimpin agama dan pemimpin kerajaan dunia ini membuat seseorang karena kebenaran, maka Tuhan memilih atau mengangkat mereka untuk membuat keajaiban atau mujizat di mata kita. Matius 21 ayat 42 bagian terakhir. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, apa yang dilakukan atau dialami oleh Daud, Mesak, Sadrak, dan Abednego, Daniel, Yusuf, melambangkan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahwa imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, mereka membuat Tuhan Yesus karena dengki. Matius 26 ayat 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Begitu pula Matius 27 ayat 1-2. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dirinya, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Matius 27 ayat 18. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, sehingga mereka menangkap Tuhan Yesus. Mereka bawa Yesus untuk diadili, lalu mereka mempersalahkan dia.

mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu dan daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, mengapa orang-orang itu dibuang seperti batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan? Sebab satu, orang itu dianggap berbahaya bagi mereka. Orang itu dianggap melakukan kesalahan besar. Orang itu dianggap tidak berfaedah lagi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa orang itu adalah satu tangannya Tuhan. Artinya Tuhan memakai kuasa. Tuhan memberi kuasa di tangan orang itu. Dua, Tuhan taruh matanya pada orang itu. Tuhan memberi kuasa di mata orang itu. Dua, mulutnya Tuhan. Artinya Tuhan memberi kuasa kepada mulut orang itu. Tiga, hatinya Tuhan. Artinya Tuhan memberi kuasa di hati orang itu. Berikutnya, kakinya Tuhan. Artinya Tuhan memberi kuasa di kaki orang itu. Sehingga sekalipun dibuang ke dalam api tetapi tidak terbakar. Sekalipun dibuang ke goa singa tetapi tidak dimakan singa. Sekalipun ke penjara tetapi pasti keluar dengan aman. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus dibunuh, mati dan dikuburkan. Menurut mereka dia sudah tidak berdaya lagi. Sudah habis perkara. Tetap pada hari yang ketiga Yesus bangkit, Tuhan membuat mujizat. Yesus bangkit di antara orang mati. Maka orang-orang yang membunuh dia, mengolok dia, memfitnah dia, mereka ketakutan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Matius 28 ayat 5-6 bersaksi begini, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Oleh sebab itu Mazmur 105 ayat 15 berkata seperti ini, jangan mengusik orang-orang yang kurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Begitu pula Mazmur 89 ayat 21-23, aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Begitu pula Mazmur 89 ayat 26, aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Kemudian Zakaria 2:8 berkata, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mataku. Artinya jangan berbuat jahat kepada orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, orang-orang yang diutus Tuhan adalah orang-orang yang diutus untuk membawa berkat-berkat Tuhan kepada kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi inilah mujizat-mujizat yang Tuhan buat melalui orang-orang terbuang ini. Satu, sebagai contoh, Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi dan membunuh dia. Tetapi Bapa membangkitkan Yesus sebagai penyelamat bagi manusia di dunia ini. Dua, Daud dibuang sebagai gembala kambing domba di padang rumput. Tetapi Bapa mengutus Nabi Samuel mengurapi dia sebagai raja. Dan dia itulah yang membunuh Goliat, musuh mereka itu. Yang ketiga, Mesak, Sadrak, dan Abednego dibuang ke dalam api oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi Tuhan berjalan bersama-sama mereka dalam nyala api itu. Empat, Daniel dibuang ke dalam goa singa oleh Raja Darius. Tetapi Tuhan mengatupkan mulut-mulut singa itu. Artinya Tuhan memilih orang-orang

tertentu untuk membuat mujizat di mata kita. Tuhan pilih mereka untuk menjadi berkat bagi kita. Oleh sebab itu, firman ini menjadi berkat bagi kita di bangsa Indonesia ini. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati Presiden Prabowo menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Tuhan memberkati Gibran menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Tuhan memberkati Gubernur Papua Domingus Mandacan menjadi berkat bagi Provinsi Papua Barat. Pejabat-pejabat di bawahnya menjadi berkat bagi Provinsi Papua. Bukan sebaliknya. Oleh sebab itu doa kita semua, baik anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, semua kita berdoa supaya Tuhan pilih pimpinan-pimpinan ini menjadi berkat, bukan menjadi lawan kita. Seperti keadaan yang terjadi di bangsa kita ini, demo besar-besaran di Jakarta, demo besar-besaran di kabupaten-kabupaten yang lain. Ini suatu tanda bahwa kita tidak berdoa untuk pemimpin kita, sehingga yang terjadi ialah kita saling bertengkar, saling membunuh dan dibunuh. Itu benar-benar bukan dari Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan ini saya sampaikan kepada umat Tuhan, jangan lagi berpikir politik terus, jangan berpikir anarkis terus, tetapi marilah kita sujud di bawah kaki Yesus. Kita berdoa supaya pemimpin-pemimpin kita seperti yang dikatakan firman ini, orang-orang yang terbuang tetapi dipilih Tuhan untuk menjadi mujizat, menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Itulah firman yang saya sampaikan di saat ini. Doa umat Tuhan diperlukan. Bukan hamba-hamba Tuhan saja, seluruh bangsa Indonesia harus berdoa. Baik Kristen, baik Islam, Katolik, Hindu, semua berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan angkat pemimpin yang menjadi berkat. Dengan demikian bangsa kita aman, anak-anak kita sekolah dengan bebas, pengusaha-pengusaha kita berjualan dengan bebas, kita pergi naik pesawat ke sana kemari dengan aman, naik kapal ke sana kemari dengan aman, bangsa Indonesia aman. Itulah yang menjadi berkat, dan itulah tugas seorang nabi, untuk berdoa untuk bangsanya supaya Tuhan pulihkan bangsanya itu. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini hamba datang memberitakan firman Tuhan tentang orang-orang yang terbuang. Tuhan pilih mereka menjadi berkat. Tuhan pilih mereka untuk membuat mujizat. Oleh sebab itu Bapa yang kudus, hamba tunduk kepala di tempat ini dan mengangkat pemimpin kami di bangsa ini, Presiden Prabowo Gibran. Mengangkat para menteri, mengangkat para gubernur, bupati, hamba angkat mereka di hadapan Tuhan. Nama berdoa, Tuhan taruh kebenaran-Mu di dalam mereka, sehingga mereka merasakan bahwa tadinya mereka juga bisa dihitung sebagai orang yang terbuang. Tetapi Tuhan angkat mereka, Tuhan taruh mereka duduk di kursi-kursi terhormat untuk menjadi pemimpin bangsa, menjadi pemimpin kabupaten, menjadi pemimpin wilayah. Itu bukan hebat mereka, tetapi itu karena kehendak Tuhan. Tuhan pilih mereka supaya mereka menggantikan Tuhan di atas bumi ini, dan mereka memimpin bangsa, umat Tuhan, untuk merasakan kasih sayang Tuhan, merasakan berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu doa ini sangat penting di hadapan Tuhan. Tuhan, jangan tinggalkan umat-Mu, jangan tinggalkan pemimpin-pemimpin-Mu. Mari, tolong kami, karena kami semua manusia, baik presiden, wakil, para menteri, bupati, baik rakyat maupun siapapun juga, kami semua adalah manusia. Pengertian kami terbatas, pikiran kami terbatas. Oleh sebab itu, kami perlu Roh Kudus. Kami perlu Tuhan Yesus untuk pulihkan bangsa kami, pulihkan negara kami, sehingga negara kami dipulihkan, berjalan aman, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk kepala dan stafnya, Tuhan memberkati mereka.
segala program kerja mereka. Hamba berdoa Tuhan berkati para pendeta-pendeta, baik di klasis, jemaat, dan di mana masa saja, di pedalaman, di pesisir pantai, di mana saja, Tuhan urapi mereka dengan urapan lebih, supaya mereka mendoakan bangsa ini, sehingga bangsa ini aman. Terima kasih Tuhan. Bapak hamba berdoa untuk teman-teman yang selalu setia kami memberitakan kebenaran-Mu. Tuhan memberkati mereka dengan segala program, segala kebutuhan hidup mereka. Terima kasih Bapa yang kudus. Inilah doa dan pergumulan kami. Dalam nama Yesus, hamba berdoa.

Baik, pendengar di manapun berada, umat Kristiani di mana saja berada, lagu pujian rohani dan renungan pagi untuk edisi hari ini sudah saya hadirkan untuk sahabat budaya semuanya di pagi hari ini. Dan saat ini waktu di studio sudah pukul atau sudah jam 6 lewat ya, jam 6 waktu Indonesia Timur. Kita akan menantikan penyampaian sekilas info pro-om.

0: Sekilas info Pro 4. Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada umat Buddha. Presiden menegaskan semangat Waisak harus menjadi inspirasi memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa. Pidato Presiden disiarkan melalui tayangan video di akun Sekretariat Presiden Minggu 31 Mei 2026. Pidato itu bagian dari peringatan puncak Hari Waisak 2570. Presiden mengatakan tema Waisak tahun ini mengandung pesan moral yang relevan bagi seluruh masyarakat. Nilai-nilai tersebut dinilai penting dalam menjaga kehidupan bermasyarakat yang damai dan harmonis. Tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih, sumber perdamaian dunia. Menjadi inspirasi bagi kita semua, tema ini memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, dialog, dan menjaga kerukunan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Presiden, Indonesia menjadi bangsa yang besar karena memiliki keragaman suku, agama, budaya, dan tradisi. Meski berbeda latar belakang, seluruh rakyat Indonesia memiliki cita-cita yang sama. Kita dipersatukan oleh cita-cita yang sama, yaitu membangun Indonesia yang damai, yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal itu disampaikan Presiden sebagai kepala negara, juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian. Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh, menjaga persatuan dan optimisme. Selain itu, Presiden menilai welas asih, toleransi, dan kebijaksanaan dalam ajaran Buddhis dapat memperkuat karakter bangsa. Saudara, sekian sekilas info Pro 4.
1: Inya, aminnya, inda guna, inda muwa, inda kto, dara, inda mituri, si jomudagam, do yeni, an yeni smumu, yaimo, dara yuman, pro hoku.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Perempat Suara Budaya Manoko Are di edisi pagi hari ini ya, selepas kita ikuti bersama Hikmah Pagi dan juga sekilas info bersama dengan Kitong di Perempat Suara Budaya Manoko Are. Selamat pagi untuk Kitong semua, pacar-pacar kakak di dorang semua yang hari ini ada yang melaksanakan upacara memperingati hari lahirnya Pancasila, dan juga ada yang menikmati liburan hari ini dalam memperingati hari Pancasila. Untuk semua yang akan kembali beraktivitas juga, selamat beraktivitas, semoga sukses selalu dalam berbagai rutinitas yang dijalani.

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Pancasila terdiri atas lima sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman untuk menjaga persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan...

lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni merupakan momentum untuk mengenang dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara Indonesia. Di tengah keberagaman yang dimiliki bangsa, Pancasila terus menjadi pemersatu yang mengajarkan persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan. Mari jadikan semangat hari lahir Pancasila sebagai pengingat untuk bersama-sama membangun Indonesia yang kuat, harmonis, dan berkemajuan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: 96,7 MHz, suara budaya Manokwari.

Pendengar, setiap tanggal 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Pada tanggal inilah gagasan dasar negara Indonesia disampaikan oleh Bung Karno dalam sidang BPUPKI tahun 1945, yang kemudian menjadi fondasi kokoh bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukan sekedar rangkaian kata, melainkan pedoman hidup yang mempersatukan keberagaman bangsa. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi landasan dalam membangun kehidupan yang harmonis dan berkeadaban. Di tengah berbagai tantangan zaman, semangat Pancasila harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui toleransi gotong royong dan rasa cinta tanah air, kita dapat memperkuat persatuan serta bersama-sama mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Selamat memperingati hari lahir Pancasila. Mari jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dan pemersatu bangsa untuk Indonesia yang semakin kuat dan berkemajuan. Merdeka!

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Perempuan Suara Budaya Manokwari di edisi pagi hari ini. Waktu di studio sudah menunjukkan pukul 6 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Ya, beberapa lagu-lagu daerah sudah saya hadirkan untuk kita semua di pagi hari ini. Kembali memberikan semangat ya untuk sahabat budaya Pacemasjid orang semua untuk mempersiapkan segala pendukung aktivitasnya, perlengkapan aktivitasnya di pagi hari ini. Semoga semua yang dirancangkan atau dilaksanakan ya di hari ini bisa berjalan lancar sesuai dengan yang dirancangkan ya. Karena di setiap kita pasti sudah memiliki rencana-rencana tersendiri dan juga apa yang akan kita lakukan, tentunya kita sudah mempersiapkannya dengan segala baik ya, dan mudah-mudahan semua yang sudah direncanakan bisa berjalan sesuai dengan harapan ya. Dan untuk sahabat budaya di mana saja berada di pagi hari ini, tentunya kita tepatnya di hari ini ya, kita kembali memperingati hari lahirnya Pancasila yang tentunya menjadi dasar bagi negara Republik Indonesia. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Saya mengajak kita nantikan penyampaian warta berita daerah tepatnya pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: 96,7 MHz, Perempuan Suara Budaya Manokwari.

0: Radio Republik Indonesia menukari dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 1 Juni 2026. Selengkapnya dibacakan oleh Mary Mariar. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti meresmikan Sekolah Program Revitalisasi PHTC Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Teluk Bintuni. Ada sebanyak 10 sekolah di tahun 2025 dan 25 sekolah di tahun 2026 yang akan dibangun dan direhab. Selengkapnya Dina Rianti melaporkan.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan program revitalisasi satuan pendidikan se-Kabupaten Teluk Bintuni di SMP Negeri 2 Manimeri pada Jumat 29 Mei 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan melalui pembangunan sarana belajar yang aman, sehat, bersih, dan indah atau asri bagi peserta didik. Dalam sambutannya, Abdul Muti menegaskan revitalisasi dan digitalisasi pendidikan merupakan program prioritas nasional untuk mendukung visi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Ia menjelaskan pendidikan berkualitas membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar proses belajar berlangsung aman, sehat, bersih, dan indah sesuai konsep sekolah asri.
2: Kami berusaha semaksimal mungkin agar pendidikan semakin terjangkau, pendidikan semakin merata, dan pendidikan semakin berkualitas. Kalau tahun ini kita sudah merealisasi revitalisasi untuk 16.167 satuan pendidikan, 10 yang di Teluk Bintuni, tahun ini 2026 mendapatkan 25, itu yang sudah PKS. Sudah perjanjian kerjasama, berarti sudah lebih dari 100%. Insya Allah tahun ini kami sudah mengalokasikan yang sudah ada dalam APBN 14 triliun, kami alokasikan untuk 11.744 satuan pendidikan seluruh Indonesia, dan Pak Presiden menyampaikan arahan tahun ini ditambah 60.000. Sehingga kalau 60.000 sudah masuk anggarannya, tahun ini insya Allah kita akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
1: Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Yohanes Manubi mengatakan kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi kehormatan besar sekaligus bukti perhatian pemerintah pusat terhadap kemajuan pendidikan di Teluk Bintuni. Ia menyebutkan di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2025 sebanyak 10 satuan pendidikan telah menerima program revitalisasi sekolah. Program tersebut dinilai membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan layak.
3: Kunjungan ini menjadi semangat dan motivasi luar biasa bagi kami, baik pemerintah daerah, para pendidik, maupun seluruh masyarakat, untuk terus bergerak maju, membenahi kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan, yang secara signifikan membantu dalam meningkatkan mutu lingkungan belajar menjadi aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah SD Impres Meriap Distrik Merde, Melkianus Terurba, mengapresiasi pemerintah pusat hingga daerah yang telah memprogramkan bantuan revitalisasi sekolah ini. Ia menuturkan, Meriap adalah salah satu sekolah yang berada di daerah 3T yang membutuhkan bantuan pembangunan.
4: Terima kasih juga kepada Bapak Presiden.
5: Pak Rasid bisa cosplay dulu jadi Menteri Pendidikan.
4: Dari sekolah-sekolah yang
5: terdapat
4: dalam 3T, yang terpencil, terdalam, dan tertinggal. Ada banyak sekali perubahan terkait dengan pembangunan revitalisasi ini, sehingga dapat membantu juga anak-anak yang ada di
5: sekolah.
1: SD Meriep mendapatkan rehab 2 ruang kelas dan 1 ruang kelas baru serta 1 MCK. Adapun pembangunan langsung dikelola oleh pihak sekolah dengan anggaran yang langsung dikirim dari pemerintah pusat ke rekening sekolah. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komite 3 DPD RI, Philip Wamafma, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan kesehatan serta pemenuhan gizi ibu dan anak di Papua Barat. Hal itu disampaikan Philip saat menyerahkan bantuan makanan bergizi bagi pelayanan kesehatan di Papua Barat termasuk untuk wilayah Kabupaten Teluk Wondama pada Sabtu 30 Juni 2026. Menurut Philip, Komite 3 DPD RI bersama Kementerian Kesehatan selama ini terus hadir mendukung pelayanan kesehatan di berbagai daerah melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten Kota. Ia mengatakan dukungan dari Kementerian Kesehatan diwujudkan melalui bantuan kesehatan dan distribusi makanan bergizi bagi ibu dan bayi sebagai bagian dari upaya mendukung program Papua Sehat yang dijalankan pemerintah provinsi Provinsi Papua Barat. Menurut Philip, pendekatan pelayanan kesehatan seperti ini perlu terus ditingkatkan, terutama dalam memastikan penentuan gizi masyarakat sejak masa kehamilan hingga anak bertumbuh dewasa.
6: Hadir untuk berkolaborasi dengan dinas kesehatan atau pihak kesehatan di provinsi dan kabupaten kota masing-masing. Saya itu mendapat dukungan dari Kemenkes untuk pelayanan kesehatan, bantuan makanan bagi ibu dan bayi. Dan saya pikir kolaborasi ini penting dengan Dinkes Papua Barat dan sesuai dengan apa yang menjadi program pemerintah Papua Barat untuk Papua Sehat yang digencar oleh Dinkes, ini perlu diapresiasi dan didukung. Salah satu bentuk dukungan itu adalah dengan memberikan dukungan dengan bantuan makanan bergizi bagi bayi.
0: Ia menambahkan, ke depan Kementerian Kesehatan berencana mengurangi bantuan makanan siap saji dan mengarahkan pemenuhan gizi berbasis pangan lokal. Karena itu program Papua Barat Sehat harus dijalankan secara berkelanjutan dan tidak hanya menjadi slogan semata. Philip menilai perhatian terhadap gizi ibu dan anak merupakan fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, pemerintah provinsi maupun kabupaten diharapkan memaksimalkan peran kader posyandu dan pekerja sosial agar pelayanan kesehatan dasar benar-benar menjangkau masyarakat hingga tingkat kampung.
6: Nah, saya berharap bahwa pendekatan pelayanan seperti ini harus ditingkatkan. Walaupun demikian, menurut Kemenkes bahwa ke depan itu makanan yang dari kementerian seperti makanan gizi yang sudah siap saji akan ditiadakan, akan dikembalikan kepada pangan lokal. Nah, untuk itu maka tentu Papua Sehat itu membutuhkan proses. Tidak sebatas sehat itu dalam bentuk kata-kata, tapi harus ada proses yang dilakukan. Salah satunya dengan pembinaan, pendampingan, pengawasan untuk bagaimana bayi dari 0 minggu di kandungan itu dia sudah mendapatkan asupan makanan yang bergizi sampai dengan lahir dan bertumbuh. Jadi itulah yang kita berharap, bahwa generasi kita itu tumbuh dengan sehat.
0: Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Papua Barat yang telah bermitra dalam mendistribusikan bantuan makanan bergizi ke sejumlah wilayah pelayanan kesehatan. Terkait distribusi bantuan, Philip menyebut jumlah bantuan makanan bergizi yang diterima mencapai 2.000 hingga 3.000 paket. Sebagian telah dimanfaatkan dan dalam pelayanan kesehatan di sejumlah distrik di Manokwari. Sementara sekitar 500 paket lainnya didistribusikan ke Kabupaten Teluk Wondama. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menerima bantuan 500 karton makanan bergizi tambahan dari Ketua Komite 3 DPD RI Philip Wamafma guna mendukung pelayanan kesehatan terpadu di wilayah Kepulauan Kabupaten Teluk Wondama. Bantuan tersebut diterima langsung oleh penanggung jawab program imunisasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Hendrik Marisan, dan selanjutnya akan didistribusikan dalam kegiatan pelayanan kesehatan terpadu yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 6 Juni 2026. Kegiatan itu merupakan bentuk kolaborasi antara Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil, terluar, dan wilayah yang masih minim akses kesehatan. Hendrik Marisan mengapresiasi dukungan Ketua Komite 3 DPD RI yang turut berkolaborasi dalam pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat di Kepulauan, Kepulauan di Teluk Wondama. Ia menjelaskan pelayanan kesehatan akan dipusatkan di sejumlah puskesmas di wilayah Kepulauan yang telah dipetakan bersama pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, yakni Puskesmas Ron, Puskesmas Sobei, Puskesmas Suikpu, Puskesmas Nikiwar, dan Puskesmas Naikere.

0: saja. Mungkin yang ini nanti juga kami akan sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Provinsi, dan sekaligus kami akan koordinasi dengan teman-teman di Kabupaten Teluk Pondama untuk nanti akan sama-sama berangkat pada tanggal 1 sampai tanggal 6 pelayanannya.
1: Selain distribusi makanan bergizi, pelayanan yang diberikan meliputi pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengobatan umum, imunisasi, serta berbagai layanan kesehatan dasar lainnya bagi masyarakat kampung di wilayah Kepulauan Teluk Pondama. Hendrik menambahkan pemetaan kampung sasaran telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Pondama agar seluruh kegiatan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
2: Puskesmas Ron, Puskesmas Sopu, Puskesmas Nikiwar, dan Puskesmas Naikere. Kampung-kampung mana yang akan dilaksanakan, nanti kami akan tiba di Kabupaten Teluk Pondama, pasti akan tetap bersama untuk berdasarkan teman-teman sudah tetapkan untuk pelayanan ini.
1: Ia memastikan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten guna memastikan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan berjalan optimal dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Menjelang pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026, sejumlah Master of Ceremony yang akan bertugas pada lomba di berbagai venue mengikuti latihan pemantapan di Sekretariat LPPD, Sekretariat Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Daerah Provinsi Papua Barat Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesiapan para MC agar mampu menjalankan tugas secara profesional selama berlangsungnya Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional yang akan digelar di Kabupaten Manokwari. Wakil Ketua Seksi Lomba Pesparawi Nasional ke-14 Yumte Yulda Didi menyatakan kepercayaan yang telah diberikan kepada para MC harus dijawab dengan kesiapan yang matang, baik dari sisi kemampuan teknis maupun sikap pelayanan. Menurutnya, Pesparawi Nasional ke-14 di Tanah Papua memiliki makna yang berbeda dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan paduan suara, tetapi juga sarana membangun kebersamaan dan memperkuat nilai-nilai spiritual. Ia menekankan pentingnya konsep frekuensi Yesus dalam dan mesbah yang menjadi salah satu pesan utama dalam rangkaian persiapan Pesparawi. Melalui konsep tersebut, seluruh pihak yang terlibat diharapkan memiliki semangat yang sama dalam melayani dan menyukseskan kegiatan tersebut.
3: Struktur Pesparawi sendiri itu, karena ada Pesparawi masal, maka frekuensi Yesus ada di sini, lalu mesbah terbentuk. Itu yang teman-teman harus ada penguatan di situ. Kenapa? Kita akan berdiri sama-sama, bukan cuma di sini. Ada juri, ada panitia, ada elu, dan semua orang yang akan terlibat, lapis dengan keamanan, satpam, dan semua-semua yang ada di sana.
1: Selain pengawasan materi, Rumte juga mengingatkan pentingnya sikap hospitality atau keramah tamahan dalam menjalankan tugas sebagai MC. Menurutnya, kemampuan berbicara yang baik harus diimbangi dengan pelayanan yang tulus kepada peserta, juri, panitia, maupun seluruh tamu yang hadir. Dalam evaluasi latihan, Rumte meminta para MC terus memperbaiki aspek teknis seperti artikulasi, intonasi, peningkatan kalimat, serta kemampuan membangun suasana selama lomba berlangsung. Sementara itu, salah satu MC senior yang terlibat dalam kegiatan tersebut, Alce Ayam Sebah, mengaku optimistis seluruh tim MC siap menjalankan tugas pada Pesparawi Nasional ke-14. Menurutnya, latihan yang dilakukan tidak hanya memperkuat kemampuan individu, tetapi juga membangun kekompakan antara anggota tim, baik MC senior maupun junior. Alce menambahkan kepercayaan diri para MC terus meningkat seiring dengan berbagai latihan yang telah dilaksanakan. Ia berharap seluruh tim dapat menampilkan performa terbaik sekaligus menjadi bagian dari suksesnya penyelenggara Pesparawi Nasional ke-14 di Papua Barat. Pelaksanaan

0: Kasus Parawi Nasional ke-14 di Kabupaten Manokwari diharapkan menjadi momentum mempererat persaudaraan umat Kristen dari seluruh Indonesia, sekaligus memperkenalkan Papua Barat sebagai tuan rumah yang ramah, profesional, dan penuh sukacita. Penjual bendera Piala Dunia ramaikan Manokwari, reporter Riyata Tontos melaporkan.
1: Menjelang perhelatan Piala Dunia 2026, penjual bendera negara peserta mulai bermunculan di sejumlah titik di Manokwari. Kehadiran pedagang musiman ini turut menambah semarak suasana bagi para pecinta sepak bola yang mulai menunjukkan dukungannya terhadap tim favorit masing-masing. Salah satu penjual bendera, Teddy asal Bandung, mengaku sudah berjualan bendera Piala Dunia di Manokwari sejak tahun 2010. Tahun ini dirinya mulai membuka lapak sejak 1 Mei 2026 dan berharap penjualan akan meningkat mendekati hari pertandingan. Menurutnya, hingga saat ini penjualan masih belum terlalu ramai karena atmosfer Piala Dunia belum memasuki puncaknya. Namun biasanya beberapa hari menjelang pertandingan, pembeli mulai berdatangan silih berganti.
2: Saya dari Bandung, baru 1 bulan lah. Ya mungkin karena belum waktunya sih, masih kurang gitu. Mungkin kalau sudah hari H ya ada, semoga ada perubahan lah. Yang paling laris di Manokwari ini bendera Belanda sama Brazil. Kemudian disusul dengan Jerman sama Perancis, Spanyol, Portugal, yaitu.
1: Sementara itu, salah satu warga Manokwari, Elim Aronger, menilai kehadiran penjual bendera musiman mampu menambah kemeriahan suasana menjelang turnamen sepak bola dunia. Menurutnya, para penjual sebaiknya tidak hanya menjual bendera negara-negara besar, tetapi juga menyediakan bendera seluruh negara peserta, agar para penggemar dapat lebih leluasa menunjukkan dukungannya. Ia mengaku selalu membeli bendera negara favoritnya setiap ada turnamen besar sebagai bentuk kecintaannya terhadap tim yang didukung.
3: Kalau menurut saya, untuk penjual bendera, supaya di 4 tahunan lagi, jangan cumanya jual bendera negara-negara besar. Tapi kalau bilang, harus semua negara dijual. Supaya mungkin orang-orang yang dia merasa bahwa dia saling mencintai sama negara ini, mungkin dia bisa beli bendera itu dan mungkin bisa taruh depan rumah atau di mana. Karena itu kecinta saya terhadap negara yang saya pilih atau fans yang saya pilih. Makanya setiap tahunnya event-event besar saya tetap beli.
1: Meski demikian, Elim berharap ke depan ada lokasi atau toko khusus yang ditetapkan sebagai pusat penjualan atribut sepak bola selama musim Piala Dunia berlangsung di Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, informasi tersebut mengakhiri paket warta berita daerah edisi Senin 1 Juni 2026. Saya Mary Mariar, selamat pagi.

Baik, mendengar di manapun Anda berada, saya punya informasi untuk Sobat Udaya di pagi hari ini, yaitu terkait dengan Presiden Prabowo akan jadi inspektur upacara hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pendengar macam-macam orang di mana saja berada, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila 2026. Upacara tingkat pusat ini akan digelar di lapangan Gedung Pancasila Jakarta, tepatnya di hari ini 1 Juni 2026. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi mengatakan Presiden akan hadir langsung memimpin jalannya upacara. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, dan upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di tingkat pusat akan dilaksanakan secara luring ya pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 tepat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, dan Bapak Presiden Republik Indonesia akan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Yudian menjelaskan bahwa masyarakat tetap dapat mengikuti jalannya upacara melalui berbagai saluran digital resmi. Siaran langsung akan tersedia melalui channel media sosial BPIP dan berbagai televisi nasional. Bagi masyarakat luas dan seluruh pegawai instansi yang telah melaksanakan upacara di daerahnya masing-masing dapat mengikuti jalannya upacara tingkat pusat, bisa melalui siaran langsung di channel YouTube BPIP, laman Facebook BPIP, Instagram BPIP, maupun televisi nasional. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nasional dan global. Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan dengan, maksud kami, relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Pada upacara tahun ini, BPIP juga akan menampilkan formasi khusus paskibraka berbentuk Pancasila. Formasi tersebut terdiri atas 5 kelompok yang mempresentasikan 5 Pancasila. Formasi ini sangat istimewa karena terdiri dari 5 kelompok yang mencerminkan kelima sila pada Pancasila, dan formasi akan dipimpin oleh 1 komandan. Prosesi pengibaran Sang Sakah Merah Putih akan dilaksanakan secara khusus oleh kelompok 3. BPIP telah menerbitkan surat edaran nomor 2 tahun 2026 tentang pedoman peringatan Hari Lahir Pancasila. Pedoman tersebut ditujukan untuk memastikan pelaksanaan peringatan berjalan tertib, aman, dan hikmat. Kemudian untuk upacara penurunan bendera merah putih akan dilaksanakan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, dan prosesi tersebut dilakukan secara sederhana oleh paskibraka tanpa kehadiran peserta maupun tamu undangan. Baik, Sobat Budaya, itu informasi untuk Sobat Budaya semuanya terkait dengan kehadiran Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Lahir Pancasila yang akan dilaksanakan pada hari ini, tepat di 1 Juni 2026.

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Pancasila terdiri atas lima sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman untuk menjaga persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

Hei, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni merupakan momentum untuk mengenang dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara Indonesia. Di tengah keberagaman yang dimiliki bangsa, Pancasila terus menjadi pemersatu yang mengajarkan persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan. Mari jadikan semangat hari lahir Pancasila sebagai pengingat untuk bersama-sama membangun Indonesia yang kuat, harmonis, dan berkemajuan.

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Pancasila terdiri atas lima sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman untuk menjaga persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Pendengar, setiap tanggal 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Pada tanggal inilah gagasan dasar negara Indonesia disampaikan oleh Bung Karno dalam sidang BPUPKI tahun 1945 yang kemudian menjadi fondasi kokoh bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukan sekedar rangkaian kata, melainkan pedoman hidup yang mempersatukan keberagaman bangsa. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi landasan dalam membangun kehidupan yang harmonis dan berkeadaban. Di tengah berbagai tantangan zaman, semangat Pancasila harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui toleransi gotong royong dan rasa cinta tanah air, kita dapat memperkuat persatuan serta bersama-sama mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Selamat memperingati hari lahir Pancasila. Mari jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dan pemersatu bangsa untuk Indonesia yang semakin kuat dan berkemajuan. Merdeka!

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Kapolri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.